0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི ཆེན
1: སེམ ཐ ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི